Oh, kali kau ni kita fuh mata lah ini ke week. Ini kamu tak ke ahon ni, aho flight ni, aho hongo full. Oh, siulai. Fuh mah fana ya ahon ni malah lah tahat kiri Celsius eh hiwa malu ngah tahat kiri ya eh tahahon lo. Fuh ahau ahau oh eh pesi dia no nima peang matangi pemi he tonga ha ha ke. Ake kilomita ya no kihe hawa. Pong-pong itu nak aho tataha. Ia awi ya hawa pong-pong itu fua maafana malolo taha tigri valu malu taha tigri e taha hiva. Fua hau hau o ea pesete valu tolu pe ange matangi pe mehe hihi fo aga kilomita e valu ki he hawa. E ki au awi ya hawa pong-pong itu. Ihe aho sapa de rewa. Aya koe aho taha ua ia. A fia hawa pongi pongi, e fua maa whana malala taha tikiri e hiwa, malunga taha tikiri e taha ono, fua hau hau o ea pe sete tolu hiwa, pe ange matangi pe mehi hifo, tonga hihi fo, kilomita taha walo ki he houa. Pe kamatangai wukau aho moni te, i au a fia hawa pongi pongi, fua maa whana malala taha tikiri e fitu, malunga taha tikiri e taha hiwa, fua hau hau o ea pese tia tolu fitu peange matangi mehe toke lau ake kilomita e ua ki e houa. E koe tuunga ea o e tau fomatala ea ki he wiki e ni. Koe tuunga koe ea whetongi paanga koe paanga taha Australia whetonga ea mo seniti e ono hiwa tesmale tolu Amerika. Seniti e ono hiwa tesmale tolu Amerika. Pea... Koe pangataha sini te wanoa tesmale valu nusila. Pangataha sini te wanoa tesmale valu nusila. Pe ihe pangatonga fiungwe mwe pangataha sini te ono ono tesmale ono tonga. Pangataha sini te ono ono tesmale e ono tonga. He tonga ewe tau fumatala ea ke wik eni. Pe foki ki he tonga koe fitongi paanga. Dui pe namu fanongo heo ngonga pe mitonga. Break e ewa ai fua maafana mo moko taha o ki break ia ai e koe ngahi maka mai lea kua ausia e tonga ne tengiri e walu pia mo e poini kua ki maupau ngala ewa e poini Celsius ai e koe ne tau fasi heo no hoko ki mo ia pa tau hoko da bei ki tau ngahi uni o ngongo pia meitonga ai hange koe koe tau ngawa mea ke uko hiri kama tangu pe ai ngonga le teo mo te riba lisa ni tonga a moni te pe tau hoko hoko mai ai pe.

0: Iya Nisa, anda nih belum pernah ketemu ini turang marah mader bukan lewa kayak kemunin alai matin tuh itu lu sana itu nih kaba. Aku Nisa bangat tuh dari ngetik mai enam mata kabin nak nih kuah. Aku nggak nado mau bete serne, nado pengen kerap tiga nih kina nado baru itu doko. Katiko na be pang bauti ano po kundi no muni na bakarong tiko mai siya matiko mai na mataka pinanga ni kuwa tiko ni natalitaka na be sere ke na be tutuku na be ngarabi ano mataka pinaka hindi dai ya mataka pinanga ni kuwa nda nangwala sarai na nonda be ngarabi bakayalo ano mataka pinaka hindi dai me bakanga ni nda ndau tatau na katiko buwa na kalo na nonda mbula kina nonda ilakolako ena be singa tau dako sara ni sember ni dateke bu ena singa vakruwa ya dain dai utaka bina ni kuanda bapak bina vakalebu ni randau ngande boli mai na italai ni kalau mena nonda panola mani eviti randau mai baka ita viti ko ena wali ni wale si vina kongo ni domo eviti eserne ena radio 2 triple UFM 98.5 ena buku ni nonda ngande wa yamer mai wasia kina na bosa ni kalau ka rambora numikian tatali tunga ena be masulaki ena be mataka kede ni bakarawai ya mataka bina ni kuanda bakar bina kapa kalebu ni tiko bata kei kenda ko nai tal tala isi keli vande erang kai bakar madal tei kue tiko tal tala ena mataka bina ni kuwa tiko boli bakar ngande ena bunuh lebu ngo serne ena kai bakar yandra kapa kambula tiko ini ibe kemuni karang kai bakar madal tei kue tal tiko nga disember ninda ronga dahani nai bangka bakar yalo ena mataka bina kai dinda inda sana bakar nasar manta bina tal tala ena mataka bina ni kuwa niya bina tal tala
1: ya bina ka matanggali tapi kan bulat itu bikin muni enak mata di sini kuah enak nonton bulu binang gue serene ni bulat binak enak nonton ni sama i boi tiu tiu kongko enak nonton enak bulu toto kongko kaki nabe bikin muni telengana waktu teling itu mana bisa buru-buru eviti sena bulu tapi kan ni sama kini enak mata kan di sini dahindai utur nongko mau bukan bulat enak mata ni kuah bikin muni itu dosar bina wale matanggali na besureti ni mai raoni mai dutuna idau ena mataka ni kua ni mai bimbule na bosini klou hasanta bangam bote tiko ni nondi lao lao ngo saru tiken tangan na bosini klou na yata ngo iskeli bande turanga ni ngau ena na no ngau mena lomo ni koro sawayake na esa no lomo ibiti winga rabiti bata bai tal tal ngase ena isong song lutuna cocok gon katoka ngai Brown Street isuba bimba saitu kana kurbulina Jane Ryan na berro to tonto ngono balabu na ngono ni pinga rabi rosa ngulu bada to ngai baki main na ngono ya wada da banga sini buli sa ro ngada ngana ndo muni ka dini kelo sa ambiu na ngada kani pinga rabi banga sini buli amai ngarbi ten na da pa full time me da butu main na ngono go talei to toka pinga rabi na da ni kelo au do umbulir bolebu na tomate ni kelo wir talenga era tunis ngende ndai ke bwa itu tu na dana daga daga pina ka tundua ni nda suli ke nda tsina daga daga ni turang limo tiko ni suli suli wa bina bina tana kelo rona tangane tulu na elewa na maramana wati guna maramani mbenga maramana ita wa bina bina tana turanga na mula ni lago durumi na kena itu bang ini bulan ibing kerebo mata bubale yang takila cuk ni na ilago lako na sini dai ke baga siang ngi na ko cisu yang takila na ren ren ilago lako mata bubale to dosar ndo na bim bole lebu kita untuk tabu tabu lebu ni tal tala me tigo kina na ngone turang o cisu o ko yang na buki kenda ana liu tagi kenda na sule cuk na mbule binaka wako sibi ni sama itu na buno wango ratiko mei bite na mata bubale na maro na nda mata bubale betunggu retu ya butang anak kelu kasulet telang anak kelu nama tu wale ena mata kan ising dendai amen sandana ngoleh nama su amen sandana ngoleh sana mata nama su ena mata kan ising di kuah tato pusu mata kan nama su kimi pakai bina bina kata kimi nani mami turang nani mami kelu ini sesiangan ini bisau kelu dina nak kelu kau kaua nak kelu untuk tak kata mana nak kelu ini sambulang apa kai kimi ni bulan ini berarti bukan ini bulan tinggal kata umum tu. Enam tahun mata kau binaka, rau ni, mai berarti titi kau turang. Enam biu libu libu ngoh, nabi masulaki ni kima mi berarti saat kau turang. Enam mata kau ni sini dendai, kau berarti entah nak kau metu ya buta kau ni lawa lawa ni sini kuah, mi kima mi revi kau muni tengah. Ni kau muni na inu inu bulan, ni saya kau muni telinga, nakalu, unia tigabuna nilagalago ngo konina boga da baratala ngabati kikimami. Na bolib, na nomuni loloma. Nomuni loloma se sengi di bisau, nomuni loloma eruti kimami boga binaka. Nomuni loloma talanga, eruta na bita matamata kita nga. Imami kilati ko turang na matangani singde indai, ni sa, yahadu na bula ni bibi sau, meyadu butumene singde indai. Eki mami bakambuta na loloma ichisu si sengi di bisau. Mepakakana nomuni bosa. Na ipiriu ni Jesus is still the same yesterday, today, and forever. Seko koya koya tigwa nga. Na singa na noa, na singa da indai. Meyadu na bingo unu kita nga. Kimisa baka binabinata kia mani kalungata na tamate baka rabi wichoba. Asano itagi choba ndundua nga. Na matani singa ni kuwa. Sa tamburi bike mani virtu doko sarabaka tundalinga mai. Na miyau libu libu ngo kake na viru nangai sarabu malu tigo mai. Rangai sema malu tigo mai. Na miyau libu libu ngo kimisa baka binabinata kana dona mataka ni wita libi. Na mataka ni singa ni kuwa. Na thaka ni alotambu kina nonron bula to doko sara. Sa baka tamburi bike mani sa kerena muni bilu taki. Sa kerena muni bi maroi. Sa kerena muni bi karoni. Na nima mituranga na matangan di segini. So, ipaka warauti na ngoli itakadaka. So, ipaka warauti ko na bingga rabita leso, na lamani bunongko serene. Usa masu lagi rito doko sara, na matangan di segini kuwa. Merasa ipaka ibota-bota, na loloma ichoba, ipaka usibi, na kaukwa ni alatampu ni kelu, misalamuri rito na bingga unu doko sara. Siang tu nikilai na bingkara lako durume na matangan di segini kuwa, tigumbeka na tebi mate, usa ipaka rota na mate, me biu-biu. Na kauko ni adai chisu na mataka ni singini ko na bei mate kete nga. Kima misa wangambote ni siangan nindo na kaya nrenrebi kemuni. Muni rani wangambula indua, kaseraka indua mena ibesu kete nga. Itu kina na mataka ni singini. Binabolibu na nomuni alotambu, binabolibu na bitalibu na muni bosa. Kina nonrombula toto kasarana libe muni. Erbaka tundeli nga mena mataka ni singini kuwa. Na itubaki ni mbula taba nga erlaku dhuruma tongo na mataka ni indai. Ausa masula kira kete turanga na mataka ni singini kuwa. Mersa sotaibi, kabukei, kasereki, maibike muni ya na matangani sindaibi. Na bolibu, turang na linga ni binga rabi, na tambani mati ni tu, na lomu ni bunongo sterilia, sa masulagiri ya na matangani sindaibi. Turang sa thamburi bike muni na nonrombula, na vi tambana tu dokosar ni binga rabi mati ni tu. Na ya dai chisu, sa baka thamburi bike muni, kerena nomu ni bilu takikina, na takatakan dundun, kusab-saba, na merupakan dinin-dinin takana ni mami kalu, ni indu tiko na kalu yang bula. Kimami bagan dinidine tanga mai biti ne kalau ka sergi kimami ka bagan bulai kimami ka hata bana bi tamba ke tanga na no loloma ka rotel ngani ra bagan dinidine tak oirna leo ni bunongo ni yo choba na kalau dinna na kalau de there na kalau se sanga ni bisau na bole bana mata ni sing dai na bi tamba na todo sar bunu ni bisnisi na bi sebab todo na lom ni bi city na mata ni sing ni kuan na bi duindu ni city todo ko sar sa tambor bi ke muni na mata ni sing ni kuan turanga mersa maroi na lo ni bunua ke mami sar botu na bi ka eda tu na bi sebrubura na world lubu na une na bika tale adu tu na bi sebrubura turanga Australia ke mami sa tambor bi ke muni na mata ni sing ndai ke mami banga mbauta ni linga ichoba na linga kaukaua na linga nganga ni baka tamburi na masu ni baka mbauti kemuni ni kunira ni marore na ni mamikalu na matangani sindi uvuruvure shanga ni redhrao ya na tamate bulabuli ya na alotambu ni kalu singema rao na tosi ni alotambu kena vika ndendona me baka idhuri baka mbulai nandona panua baka mbulai nandona mati nitu baka mbulai telanga nandona tamata na kuku ni adhichisu na matangani sindi kemisa baka binabinata kemuni nandona mataka binako ni baka rautaka bikimame na matangani ndai baka lisibi kemuni na baka binabinaka kena baka roko me nomu nitu ndonga Jesus na nema misoro nema mi baka mbulandina ndonga. Amen. Amen. Na boli sa ndana rezemanda ndana lesoni me katalo bwa lo bikenda na mataka ni singde ndai klani ni anga bikenda na posi ni klu me ndando nonde ku kau sa na nonde tigi bu bu tu ndana singa ndaba ngambote tigu ni posi ni klu ro tikenda nga na posa ngani kelu ena disi mana non dai lako na posa tel ngani kelu e bula e mana e kau kaua karena rani so tapi kian dana mata ni sini dai ena itu bagini bula serang dana lau drum itu ni sini kuah ena roma na kian wase lima na tiki nangai walu roma na kian wase lima na tiki nangai walu ona bina kata ngam na wase apa lelang abi kian da e batong ona kian rong iya na kelu sa bagata kilana nona lolama bi kian da nisa mate na Kristo me non dai susomi ninda sa tamatada. Amen. Iya nakalau nisa wakatakila na nona lolomo bikenda nisa mati na Kristo me nonda I susumi ninda sa tamatada. Amen. Ngo na na ulutanga ngo bina kataka mo se bikenda the unconditional love. Amen. Na lolomo etawa ya lani se na lolomo rambai lebu na lolomo zezere na lolomo langi langi nikalu. Kasiangan ni tuni rao na kiana lebu. Na kia na talei e na mataka ni sinde. E roti kia nda baka binaka. E na ito baki ni mbula tapa saranga wala kuduru motu na mataka ni sinde kuwa. O binaka ta motu kini biko. E roti ko na loloma ni ngone turanga o Jesu Kristo. Keo wala kuduru motu kini ndona ndrendre. Se wala kuduru motu kini ndona ulu ni ponua. Se wala kuduru motu kini ndona mbula ya pala timbeka. Mataka ni sinde indaye motu kini biko. Lesu nga mori ta tale na loloma ni ngone turanga o Jesu. Beta na loloma go e roti kia nda. Ya seriki kenda mane bi sini butum buto dona ngona tuna nanda buru nanda buno biti na dona ngona butum buto sar gai da bangai hitam pena bosi ni kalu mun sa da bikin nanda bosi ni kalu sangka iba kara ramata kana nanda buno sangka ikota mai nam bula sangka ikota mai na na rarama bo me adu kin nanda buno ni sikin dai aroni nda bi bana no mitali sikin matani sini ko ke baka en dona ka mendale su talikin le sunga en nanda bangam buta na lolo mani ngoni turango Jesu praise the lord na lolo mongo kena matai God's love comes first. Amen. Na nono loloma aliuto madamai. Matai ni chweni wasi abati kina tiri kadiwa. Watongo na kena babalangi. We loved because he first loved us. Amen. Mbalata nono loloma ni kia ndana kalu. Ena mbimbi ni ndundunu menda loloma ni koto manda. Kepa kaya ndona kaya meto yubu kina nante laga laga na matani singda indai. Amen. Lesu tali na nonda reda. Sabo ibitu na nonda loloma na chikana kalu. Sa lulunga tigombeaka. Sa bitu mbeka mekarunika. Sambil tu mereka mereka tulu nikah se sa wangan nanti kui sarat tu kan lalu menikelu. Nama tangan sing dia bina kata mau boleh kian tetale. Amen. Kita baca itu nak kami liu juga nanti boleh nabi guna. Men dalam mana bagai lima kelu nama tangan sing dia. Amen. We love because he first loved us. Amen. God took the first step. Matai sarat nikah bagai teruk ya. He took the first step. Amen. He took the first step. He didn't wait for us to become perfect. Kena bapa lagi baca. Esok ni warak aku ya. Metu doko sartu nambula. Amen. Saya mau lilo tu saran singa tamu. Sangkai lomani ku siang. Kue lomani kianta tinga. Lomani kianta nangau nenda lagu turun menan dendre. Lomani kianta ninda boka nanda kui kuaya. Lomani kianta ninda sa lesu tali tuye burubura. Lomani kianta se sa tunan doni tu bagini bula. Saal yang kecikan biakan nambula. Saal yang kecikan nambata wale. Seo mateni seo nda urlasa boka burubura. Na tabanga na itu bagini bula tabanga. E lomani ikutiko nga nangoni turango Jesu. Amen. Kita undo puna una street evangelism mesuba. Kita mana reden doni lala do ra open netu kena nembuka low creek. Dah ye mici si ana nitu song song ni turang. Na inaki nitu undo le puna utaka cikana posi ni kelu. Boleta na le puni kasa tu cikui suba na kena sa toso tu cikana wingang ni bibo kami teni taki. Sa tibu me sa tuba kita sar tu ngana nonton puna nesikin tindai. Nabi kasa tu tu gina nangono go. Na wengangan bi mong ten tak. Kena keruan na mati ada sa tu tunggu na age. Sa do tani sarangan na itu bagi bula. Enda siang tu ni tanran ni na batu ya na nonda bunua. Amen. Iya. Dan lebu nangau na kita untuk bunua tak cina posisi ni kelu. Merakila na nonda isuli isuli ni kelu ilam manira. There's a second choice. Amen. You can come to Jesus today. Ana bim bule kita untuk tahu tahu tempat ini ngoni salah. Lesu mai bi Jesus. O kwe warra ki kutiko. O kwe renithingo mi kutali. Kepa kao sulia no mumbula na sikante indai. Kepa kao ndingi taki chisu me no muturanga me no mkalu. O kwe na renithingo miko. Ana posa ubi nakata muta muta na sikante indai. Kepa kao tunanto ni tupa gini bula. O na numante sa adho ngai kiri. Sa siang talinto na ilako lako sana. Sana rani o sotapa talikin na marau sana baka dengu. Rungo to chisu e warra ki kutiko. Warra ki kutiko na ngoni turango chisu. Muli ustalamai. Me baka kwe saranga na ngoni tinrui. Amen. Kita untuk wasiapa kali ya? Bagi kau nangon itu nroi. Awara kita kau itu ngan aturan atau mana? Mereka tak pernah ngone lesu tali mungkin. Ngone sah lesu mungkin lah. Kau pikir dari bola tama sah. Tidak ada teman. Tidak ni mukuti kau ya. Karimu di kau ya. Sulit lesu tali bah. Nalolo mengapa kata tama? Anda tu nemu tu kena. Amen. Bagi kita ni sekitar indai. Anda bawa orang cuma nama tani sini kuah. Anda nanu mende sambil tiki anda nak keluasa kan keluasa ni bintiko. Keluasa ni bintiko. Kau itu bawa rutunga mule sumai. Tu bakar utunga me dingo mi kotale. E tu bakar utunga me sulia televiko na mbula nga endo ni menomu e na mataka ni sigini kwa. E na lolo mo lebu ni kalu matai e endo ndonu mo lomani kwa embalita na daba. Ni okoya lomani kenda tumanda. Amen. Na lolo mai tawalani, na lolo me woshibita na bika kidanga, na lolo me roti kenda bagabinaka. Kena kerua God love, God's love was demonstrated through the cross. Na lolo me matanataki. Amen. Na lolo me matanataki. Obino katamo yose bikenda. Kena kerua bikenda na matakan sindai. Na lolo mongo sesengani bisau. Amen. Na lolo ma e matanataki. He demonstrated his love. Ana kira boso papalai. E matanataka sarangauka na lolo mani kenda. Esengani ni the reason kena tiki boi boletam. Esengani ndonga na ngona ya dila kina na mateni singa satu kun sarin salo mani kenda na kelu. Se ndonga na dina me kumi burura. Memain dari tangan nanti na satu kunci saran salam ini kian dengan kelusiang. Mata nata kasaran anda lebih ni kelu. Meda memain mati ena bukunda. Amen. Memain mati ena bukumu. Merah ni ombula kena na singa dindai. Na na kena bapa lagi buat tengok the sacrifice love. Sulian na ombula na ngoni turang ojisu. The passion, the zeal, the perfect sacrifice. Ebagai dorang kian dengan lebih ni kelu. Amen. Sa ya tu menangguna. Sari tu cuma nak keluar ni sahaja ni rawatan nyimbul, sarawatan tematan nyimbul sahaja ni rawat raw. Sangkai sulian nalu biana, sah sulian nalu biana, memai mati nabi kunda. Ya sah kau yang bagai tukai kena the perfect sacrifice. Sangkai ni dona noni bola bola dah, amen. Keluar telinga, anak pun rute kena dona tematan mata, mendona nra, me serakan tematan meni besu kita ngah, menrani keluar, amen. Kau tak bagai bina bina kena matakan disini dinai. Na lolomango e matana taki e se mana se kukawa se mbula saratunga na matangani sini kuwa au se nikila na pika andala durumutu ni sindi ndai ya rongada God has demonstrated his love nona matana tako kwa na non loloma kwa miraoki na pika andala mbula na sini kuwa kache buka ni pola tamu ni sa iso ni pola pola dhana mate sa iso ni pola pola dhana mate ya sa iso li soli walangani kalu na mbula taumudu na iso ni pola pola dhana mate rabiyo kani na sindi ndai na ipala pala da kan dun me tau weekend na ken na itutongi sangge me thola tato do na ngone turang o Jesus Kristo sa sang ni tobi ko na itutongi ni mate amen sa sang ni tobi ko na itutongi ni mate sa me thola tako Jesus sa mai mate ko e ana bukumu me rao kina ni rao tanam bulan na sing dindai da bo bin bin akina bona kelu na dona dona bos en do buti ci bango na propitiation e mai ba lalang ataki kenda amen dona loloma kavarita ka me mbula na tamate me kakuni tova na dhundu ni kalu ya na kena mbimbi wikenda na sikinde ndeni na nona matana taka na ngone turango chisu na nona loma ni kenda edho la teke dhoko na dhundu ni kalu tenisho ni bola dhana mate kwa na dhundu ni kalu kanda dhune me toviko bala tana nomu ya bola dha kwa itako sa na ngone turango chisu me dholata tu dhoko na dhundu ni kalu bala tana kalu esab saba na kalu e ndondonu, na kalu e tuna nona langi-langi pa kalu, nandina, kina ndondonu, kina sab-saba ni kalu. Nga isa asa kanya toro parao na tamata. Sa ndondonu me tewe wiki antara kina dunru. Sa nga me dholata na ngoni turanga o Jesus Kristo. Kanta sama ibanga ngalalata kina singa ndai. E na nona loloma lewu na ngoni turanga o Jesus. Ni sama ibosota na nanda mulumulumu. Ka dholata todoko na dunru ni kalu ka ndondonu me tewe wiki antara. Tapi biarkan yang nama tangan di sini kuah, biarkan menitul dok sahaja nampak tuntel yang cukup mai. Enna stesen ni rico bina Congo, enna matangan di sini tindai. Aku bina kata mutu nabi kena. Nalol lomo lebu ni kelu, sama tanah tak awet kau nasi ngah. Merawat ni buku di kena nanti bola bola. He has paid the price, amen. Nalol lomo ya, has paid the price. Saya so mungkin nanti nau entah siapa ni semua merawat, sama semua nangon itu rango Yesus Kristus. Ena matangan di sini tindai. Kami kenda ni bola tamu. Enda sa bulinga enan rata leni ngoni turango Jesus. Amen. What was the price? It was the precious blood of Jesus. Amen. And that is the price. The price merano dingo mitale ena matangan di sini tindai. Nanon enan rata leni ngoni turango Jesus Kristo. Lebu nanguna enda sa asa ni rongo dan ibu no teki nan ra. Sabu-sabu hani lebu ni kelo. But there is still power in the blood. There is still power in the blood. Ena puna enda dunu me puno teki chiko. Merkela na tamba tabongo ni rata le ni ngone tu rango Jesus Kristo se sanga ni bisau se tiko kina na mana se tiko kina na kaukaua se tiko kina na bisereki ke kena bimbi enda sa boli enan rata le ni ngone tu rango Jesus Kristo ya na poso baba lenga kondo watu kaitu na redemption we've been redeemed ni sa boli na tamata iliu erndo kuba mbombula na tamata slavery sarang itu boleh tak itu pakai cuci apa? Kau boleh tak? Sanggali itu le boleh kau ya? Na itu ini cepat sanggali boleh kau. Mempakai kian tanah singa, mempakai bukan tutup atau tak itu. Entah habis suki tu ni pola pola dah. Entah bom pula tu ni pola pola dah. Enda sanggai boleh nan rata le nengon itu rango cisu. Kanda sama i serikin esekin dindai. Menda sama i non anak kelu. Wei kau yang agak boleh kenda. Emeni? Iko sanggai ni boleh nesili bagi nak kula. Iko sanggai ni boleh nabi kata dah ni buru burungo. Iko boleh enan rata le nengon itu rango cisu Kristo. Tiga pun nanu musim dindai. Nego pangam buta. Nen rata le nengon itu rango cisu sesanggai ni bisa. Nek enak kau kaua. Nek enak mana nek enak tali. Kau seriki kian tak? Wang bulan tapi tamat-tamat kita tengah. Wang bulir nanti tapi kor-kor wabiti. Seriki ram. Mana ibu suka kita tengah rutu kita nasi ngada. Mereka betul mahu kian dalam matangan nasi kita indai. Rini tama ibu boleh itu dalam matangan nasi ini kuah. Nan rata leni. Ngone tu rango Yesus Kristo. Kau hendak sah boleh kina. Enam matangan ini kuah. Nek kena ketul bikin dah. Nothing can separate us from God's love. Siang tali ni donakah? Amen. Enam rini tahu sih kian dah. Mepakai tu ne cukup pula, enak Roma ne kena wasi walu, kini tulu sabul kawalu, kini tulu sabul kediwa. Emen itu ne cukup pula, ni sengat tali ni dona kan, nara ni tahu sih kenda, main nalo loma lebu ni kelu. Sengat ni mate, emen sengat tali bi kani buru burungko, sengat ni bi angilu sini butun buto, sengat ni teboro, sengat ni bi ka wir saraliu, se wir saramuri, se wir raba bi tali tak. Na na buru buru raba yalu, enda tu kini na sengat ni dai, enda sengat ni dua, enda tahu sih kota ni mai, main nalo loma lebu ni kelu. Nisa umbiko, sa lomaniko, sa liutegiko, sa virimba itu na nomo matawale na sigida indai. Au siang nikila na vika andalaga durumutu na matangan isi nikua. Kebaka enda tu ndan doni itu bagi nimbula. Enda tu ndan doni itu bagi nimbula. Itu kina nambuto nimbula. Enda tu ndan doni itu bagi nimbula, nimbula ibi syuki. Enda tu ndan doni itu bagi nimbula. Enda sa siang ni nrota ni rauti koma ikina. Enda sa habi nakata cika mentang karibi kalu. Enda bisu baka buru-buru se kauci kianta cika. Menta bisu gitu na matakan isi indai. Au binakata mutu nipi kianta. Nyo sa banga mbauti cisu. O dingomi cisu menomu turanga, menomu kalu na matakan isi indai. Na nona vi marrui. Ke na nona vi tangamaki. Sa wabu lita sarangana no mumbula. Ena matakan isi indikua. Kapaka diri loma. Mutal na tamu tanga. Kapaka diri loma. Ninda ridir na lui bentar. Ndo suli mbulutu. Ena batini ngoni sala. Ndo ulaku tukina na bunau. Mai suba na mata kanisi kita indah. Lagu tu na punau dari dira ni rupa katun dalam tu mai. Soran duri tu mai pakai awa. Soran duri pakai boleh ka. Soran reta sobutu non risal. Soran biar puni takana matanra. Yang ngono sa lagu kita kait terubula. Ni kita sambul lirju. Kita pakai tu enar ni silvi kena boleh bisau. Kita undau kana maruana. Kita undau turi drugs. O cisu tu undau ngan arani bisau tegiko. Anak puna kita undau wasiat tegiko. Arani bisau tegiko. Kita pakai sarini takapa. Biar ni tal tala. Ritu na meritu tak itu, merupun utak aja kan posisi kelu, mana batin ngon salah, na opane na bi singa lutu lebu, na bi singa tu siti, kepa kasar ni tak kapan nak kelu bikin mami, rani tak kapan talang bikin ni, dari diri ni sul sul, erla bilinga, lakon awal di mata, erla lulu puna non rebula, balta na dawa, na posisi kelu tu undang, ni sangai bagan dini dini tak, isara dinggo bi cisu, menon rekelu, menon turang, sarung butir na bi maruni turang. Anda sing dendai. Weekend tu tu saran tapa orang nama tani sini kuah. Kerusangan tu nikelan nabi kan talak tu rumah cikua. Ia bukan buta nama tak kata dendai. Sabita lebih na bos ni kelu kena nomun bula. Enam puluh dua saran apa orang cik mikin apa orang cik mai balik. So orang cik na train station. So orang cik na puna ni tak kata kasih sate kebu cik na tak kata nama tani sini dendai. Kadi bana ngone tu rango cisu. Roti ko na nololama. Enam pagi titi bi ko na bi maru ni kelu. Di sah maru ko na kelu. Enam saya kata lindo nak kena teriku. Kacip orang apa kasam ngoh. Rasa kata kami tangan ini betul-betul yang sangat teriku. Nabi kan tu sasangat juga nolong ini matu paling gur. Nisa nomu nololong ini ngoni turang ojisu. Nasi sangat tali bangun tu ni terana nomu tu matu vale. Nabi zaga zaga ni tebo rasa nabi zaga zaga ini betul-betul boleh tani sara rombot tanah nomu matu vale. Nololong ini ngoni turang ojisu. Nisa marui kem tu nak kelu. Nasi sangat ni nindo nabi kan ini betul-betul er tu na buru-burungo. Mesa sangat tali ini meapa lagi kem tu. Amen. Enam mata kan sini dendai. Siapa tahu pasal itu bagi ni bulu tu kini enam mata kan di sini kuah. Enam siang tali itu nak. Enam rawat ikim tu. Bela tanah tahu. Nono loma nangoni tu rango Yesus Kristo. Sarombot ikim tu enam mata kan di sini dendai. Mama itu ni yang abik ya tanah mata kan di kuah. Enam uti ngan di bakas sama bagalo. God's love changes life. Nono loma ni kalu. Enam ni bisa utak enam bulan enam mata kan di sini dendai. Jo warong cuma enam mata kan di kuah. Ono nombor tu sasa kan enam bisa. Emeni, tabuli cisu nama tangan ni. Kamu tinjau begian dah. Tabuli cisu ni usah tinggi tinggi cisu nama tangan ni indai. Kau nabi sio tegi ko.
2: na bisu tu na sulibi kuna ndana mbule bau na sulibi kuna ndana mbule bisau na sulibi kuna rara mani baka sama na sulibi kuna nandona boso bau ebeni na ndona itofu ni mbule bisau ndina haleluya ana mbula e sulile na klo God's love na buku ngani nono loloma ni bisau tegiko na matakani singa ndai obaka sama ta nandona turang tu ni ala takoko na ngona bisau kina ko sanga ni reda na non crusade era vivalo tu tagi chena visinga or tu ni sogo sogo lutungo mai lutok or tu vivalo tu tagi na visinga or vivalo tu tagi na visinga ko sanga ni reda juga na kanga I bisau kina non bula bal te ni tali ta kokwa na nor tu itobo na nor tu sulu sulu na nor tu bula ni baka rau e vivaka na kai sanga ni ndu rida mai mai non ri lau lau na kai sanga ni ndu rida mai vale na kai sanga ni ndu rida mai non koro gai rido kwa na itobo ya ni tobo binaka ni tobo bakalo ni rido ni songo songo lutia amen na singa sa sule kino nono bula kwa asile nono bula me dobo tu mendi singa ni sa ndutu ni tal tala me lutak amen ana bila beti ni kalu amen ana karni ta kapuna kalu era ni bisu ta kikenda na nono lolo mo na ngoni turango chisu era ni bisu ta kikenda amen ana kai bagai zorna kalu na singa ya me dobo tu mendi singa ndai sale bro sa bisau amen au kita punu juga ingin salah. Mau itu tinggal kok. Kita usah itu juga na bika saya itu juga biar no bisa mai biti. Donan rin rin lepas arah lagu turun no bisa. Ya, kita usah ngatur nikila. Endi nana kini tu tu kusel lasu. Dona bosong kita buta nasi nggak? Bete esok no bisa. Nen itu song song lu tu sar bisa. Sar bisa. Endu asa tal tal tunggu. Amen. Usah ngatur apa anggo? Kepa ka? Sar ini bisa utaka. Dona turang itu lagi tunggu. Asa kata kata lang apa bisa? Rau talang ni bisa utai kemeni no bisa. Amen. Apa kan tin tin nali munga? Wira ngasar mai bisa tunggu. Ramai bisa. Esok na esok ibole lo tu ramai ramai no bisa. Amen. Ni turang tin bisa. Kau ramai ramai no bisa. Kau sar tin bisa beli tunggu. Tal tal jo. Lo koko. Kau ya aw bisa mai. Yang kau bisa. Antu tala tak kau, uci dengan nama kita tu, dan betul dona ba, do tu biar nama mag, si tu biar sarat ibu bur. Mau nusa rongo tak kira posisi ni kalu, usah tinggal mah, sah bisa utak kau tala ngah. Kini tolong dina, nak kena bulan dina, nak kau kau ni posisi ni kalu, kita umpul leher juga, nak bisa mebiti, kita usah ni pikirlah, na itu tu kau dah apa, saya na dah apa saran kita kau juga, kau ngah kita ukilah, kita bukan saran ni bisa utak kau sor, nak bisa tunggu, erat tala ni bisa utak kau ni. Tapi boleh nama tangan di sini tindai. Nah, utuh tinggal ni nonton bakas sama palo. God's love changes life. Nah, lo lomba ni kelu. Rani bisa utangan nonton tempatnya di sini tindai. Rani bisa utegi ko. Kebawa nonton mandi saya bisa ni mati ni tunggu risa sini rani bisa usianga. Tak boleh mandi nalo lomba cisu. Nah, usah tak boleh nalo lomba cisu. Nah, rani bisa utegi ko. Orang gaya bukan tindin tindin tak. Nah, bisa sih nama tangan di sini tindai. Nah, lomba ni stesen ni rencu api naga unggo. Nah, mata ni kuah. Ni alo lomang ani klo dingo mana mata kani kuwa ero ni bisa utagi ko mata kani sindai na itu bagi nimbula sarang utukina mikir rutin e biki anda ena mata kani sindai dai na itu bagi nimbula da bang utukina na mata kani sini kuwa dingo mi chisu me no mutu ranga me no mklo ko anar ni kota na ndona bule bisa kina no mumbula ena mata ka ni singa nei dai sana ndo mna na masu ndo mna na masu ke baka ba rorong ti ko mai ngapuno da bang ba rorong ti ko mai kina iwa sterilongo ena matangan ni kuwa apakah kena mai biti ena bisa buru-buru to dosar wiki mun ena lubi biti na bunu anga zaman di sema mekena ena matangan ni sindai dai me apakah na posini kelu sa rong wiki ena ena matangan ni kuwa ke apakah bina kata mendon anda rumasu no mo patu tu sena matangan ni kuwa tal-tala au ngandreba mendon anu gumas au ngandreba na matangan ni sini ngamu sa tur na ndon ndingi ndingi ni sa bina kata mo dingo matale na lolo mai chisu kena nungum bulan ena matangan ni sini na lolo mongo kamatana taki obina kata mo tu ne bikian mau tini yang abik yanda, nisimberi nuna masu, na loloma ya matana taki. He demonstrated his love. Matana taka kwa nonono loloma. Yadu kina abik yanda, nambula na singinda inda. Enda sama ingalala tongo. Maina yebesu ni pala pala da. Baleta nga, nonono loloma ni kenda, nangoni turanga. O Jesus Christo. Kewa katundalinga chome ni kuwa, o ngandreba,

teklu eh nama takani kuah. Datu bersama dengan nama masu. Wanda muriu ngan ngangan ni masu ngoh turanga Yesu. Aku sarungo dan nomu ni bosa. Waka bini bina katakan nomu ni bete lebi. Eh nama takani si indah indah. Kon hikilah waka bina kan nunggu bula. Aku sapa ketu saya ubi kemuni. Sa kiri kemuni muni ringom yau. Ni waka sapa sapa tak yau. Eh nan nomu ni ratali. Aku sa surit kemuni muni main nunggu kelau. Ni main nunggu turanga. Ni buke yau na be singa. Lalu tamu ni kelau. Kerana nomu ni be tumberi. Eh nan nunggu tabu kalau. Ni usaha dingin takkan nama takkan di sini dendai. Me usaha muri kemuni. Nah boleh pun nama ni loloma. Usaha pangan baut nama takkan ni ku. Nah loloma kama tanah taki. Saruti hubah kabinaka. Usaha surit kemuni. Ni main nunggu kelau. Ni main nunggu turanga. Cisu na nunggu soro. Nunggu pangan bulan dina. Duang-duanga. Amen. Turanga. Sapa kabinaka binaka taki. Nabi sireki nabi pangan bulan nama takkan di sini dendai. Wira kita sarwa. Arwa romai. Ani kata lawe na matangan di sini kuah, biru tu dok sar, biru na lebih muni, na lebih biti, na lebih puno kita rendi siapa mami kena di sini dendai, mami tahu tu na mungkin masuk ni waktu tu tuasa, ni kima misa rongga tu na muni bosa, kima misa waktu tu saya kima, biki muni, mami misa apa kan buta muni sama ni mami turang, ni mami kalau, na boleh puno kau ni sabi maroi, ni sabi tangan maki, ni sa kau tu telinga mana boleh bisau, na apa kan tiada tiada tak, na lebih muni turang na matangan di sini dendai, ni dua tiko na kalau, kalau mana, kalau kau kau, kalau dina. Kalau untuk tak mana bisir kita bawa mulai. Nah boleh mana nomor ni lama, kita mesti awal lagi sebab kita ni nampak bina bina nama takkan di sini kuah. Moni rokok itu nak kalau undina dua dua ngah. Cisu na nema misoro, nema mibangam bulan dina dua dua ngah. Amen. Amen.